0: Okay, my man, call man 0322083581 0322083582 0322083583 And some Akonia de Chilean one and Musubi Tech. Good evening.
1: Okay,
0: Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku. Yampiku.